0: siaran Radio 912, Radio untuk keamanan dan kemajuan.
1: Inilah Radio 912 memacar di wilayah Naratiwa tepat pukul 11.31 minit. Tuhnya ikutilah dengan ruangnya Jalanan Masroh.

0: Salam bagi Rangga dan pemenang ruangnya jadi nganti sampai masuk pukul 11.30 menit. Menerusi Radio 912 bagi AM, FM, radio online dan juga radio on mobile. Kita mengambil kukti ruangnya jalanan masro. Hari ini pada malam pun diri satu hari ganti kapah. Kapah ada urusan hari ini deh. Jumpa hari ini hari Selasa. Tepat 22 Kanjayun 2019. Apa khabar Rangga? Aku kata semua sehat walafiat deh. Jaga sekali lama mau sekali. Pak Do mari dengan ruangnya jalanan masro ni samnya deh. Ah panggil siapa mari pakai nak terima salu tak lewatkan masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana tadi pertama hari ni?
1: Daripada Abemin Dua Negeri.
0: Abemin Dua Negeri. Apa khabar Abemin sekarang ni?
1: Abemin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah do bau ni. Pak Do apa akhirnya Abemin tu Abemin duk arah bau ni deh. Dok asal lah. Ha, ni hingga dah lah memang. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Tak ada gapo dah lah.
0: Ya, alhamdulillah memang ya.
1: Ada gapo. Belum ada ni gua pengen kecek dah ngapa ado. Lepas ada memang agak tu pengen kecek banyak kali dah lah.
0: Tu. Lupa. Ingat atau memang tu tak waktu tak ada rasa atau dia masuk sakit juga. Gimana ni deh?
1: Yo,
0: memang lah. Tak apa dah.
1: Amo doh, ni boleh dah lah.
0: Oh.
1: Kalau lah ni boleh lah.
0: Yo, alhamdulillah, memang.
1: Ni masuk boleh nilai. Dan ni pernah. Lagi, lepas tu. Lepas pada tu, ni kecek dah. Nga Pak Do
0: kata. Yo.
1: Pak Do sekarang ada deh.
0: Alhamdulillah, memang.
1: Sini ni.
0: Nago pas sepatu juga ni. Jauh-jauh bunyi utuk kata suh
1: suh. Maring tu deh, maring tu. Panas dah, satu dari lepas-lepas Zohor tu puja tu
0: ustaz. Tu, kau sedang hati kau, golok.
1: Ya, maring api pun mampu, maring tak nak dengar dekat Pak Ando maring.
0: Kemarin Pak Ando pada nak maring juga, api mampu juga. Pak Ando nak maring tak kemarin tu?
1: Tak nak dengar radio, Pak. Nak dengar radio online pun balik telefon pun dia makan tu clear maring.
0: Ya. Online buka lagu sajalah tapi Pak Ando tak nak maring tak. Api dia mau backup api juga kemarin, tengah hari kemarin.
1: Supo kali gitu kan.
0: Ya.
1: Yo, lepas tu dia masuk mari ini nak dengar lagu India, lagu Pak Do kali.
0: Lagu India.
1: Lagu India. Bemin lama sekali.
0: Ya, boleh Bemin.
1: Nama lagu di petik dalam filem Night in London.
0: Night in London.
1: Lagu suara Mama Rafi deh.
0: Night in London dalam filem tu Night in London tu.
1: Tapi nama lagunya bahu itu hawa gapo belakang tu yo tapi yo ada umbi dia tu adalah bahu show hawa gapo nama hawa belakang.
0: Nanti pada kali saya jumpa Bemi deh. Dalam filem Night in London lah.
1: Night in London sogo Mama Rafi.
0: Nama lagu apa ni?
1: Aku ingatlah kepada saya sahabat Bemi tu. Saat ni duk perempuan dia dengan apa dengan Bukit Pagung tanya khabar dia segar. Tapi alhamdulillah saat ni Bemi telefon saat ni dia segar ada gapo Pak Ngo.
0: Pak Ngo buat gapo deh alhamdulillah deh.
1: Bemi mujur lah. Minta wis segar lagu.
0: Yo.
1: Kalau ada sakit sikit kalau ada sakit demi sikit tu biasalah gitu
0: pomo. Yo biasa yo lagu tu. Lagu gapo Bemi saat ni?
1: Bahu show hawa.
0: Bahu show
1: hawa.
0: Show hawa deh. Nanti.
1: Bila naik London.
0: Ya.
1: Patu Bemi pun deh. Walaupun Bemi tak sebut nama, pakai semua. Ada apa ada?
0: Ya.
1: Tunggu nih.
0: Ya. Nanti kalau ada saya jumpa kok pada siapa lah. Tak jumpa hati lain lah Bemi deh.
1: Biasalah Pak Do kalau jumpa Pak saya tak
0: jumpa. Ya.
1: Alak bala.
0: Peh tu dah. Ya.
1: Yo. Pak tu mak ambil mitik Pak Do.
0: Sama-sama. Bemi pun support juga mak Pak Do atik dah.
1: Aku boleh masuk tak ando agak kalau boleh nak kecik panjang ke lari masuk.
0: Yo. Tak boleh panjang lah ruang ni. Yo, terima kasih dah.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih deh tali yang pertama masuk dari ruangan ini Abemin kita sebelah Sungai Padi Weng. Nah, ha duk mana lo ni tau duk tengah padi ke duk wei tak apalah mana-mana pun ha peti sekalinya bemi pun alhamdulillah sehat deh serta peminat lain-lain pun pada minta wis sehat wal afiah belako deh ha sambil-sambil pada no putar lagu mikro pemerintah bemi kita mendengar lagu pada tok dah juga pada pun mari lama sekali lain ruang lagu ni waktu nak dengar lagu gak ho besok dengar ha lagu apa ni satu hati sapa mati. Ha sampai-sampai nak putar lagu Bemeng. Ha hibur pada semua pemenang ruang yang mana buka radio masa pukul 11 tengah ruang jalinan masra.

0: Ya, lepas pagi pula satu lagu hibur pada peminat ruangnya semua yang mana ikuti 912 kita ni. Kemarin masa ni tak boleh dengar lah radio. Terkadang peminat ada ikuti hari-hari deh. Masa pukul pelas tengah ni ruangnya kapas dan buka lah. Dengar ruangnya jalan masro ataupun ruangnya berita setengah hari kemarin. Tak ada mari dia. Kalau dengan no, padat pi. Ya, padat pi je pukul sebelah apa. Kemarin siapa kurwo dek akau bo molek masa ruangnya hok pada tengah hari pun duk telah tu juga dek akau dek ada nak beki gapo tak tahulah deh pa pada masa tu pukul sebelah leroh deh leroh pukul sebelah siapa kurwo ke ruangnya pada kemarin pun tak ada mari deh berita-berita hok sedia nak siapa pun tak ada siapa dok tak ada akau deh kamar dia hari ni terbiasa dah lah deh terbiasa jumpa dengan sama tiap-tiap ruangnya deh. Pani pakai samul subuh lagu selalu po. Deh ho abe po abe min. Abe min siapa mai sana. Hani panggil le mari, tiba panggil le dulu. Dari mana duk teke mari ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, dari mana ni?
1: Dari pada Kak Haspong.
0: Kak Haspong.
1: Yo.
0: Apa khabar Kak Haspong ni?
1: Apa baik, alhamdulillah.
0: Ya, ya, ya, alhamdulillah. Pada pun dengan waktu peminat, nak bisa sehat belaka deh. Ya. Duk tengah sokmo ko Kak Hah ni?
1: Tinggal aku.
0: Ha.
1: Tinggal aku Nik Fatin.
0: Nik Fatin, lagu apa tu?
1: Lagu sakit hati tak ada
0: ukur. Lagu apa?
1: Nik Fatin, lagu sakit hati tak ada ukur.
0: Luka hati kau kan?
1: Ah, ya, ya,
0: luka. Nama lagu Luka Hati kau kan? Nak dapat pada putar apa deh?
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, ya, ya. Ho, ni Fatin deh.
1: Ya, patut. Patut makan tujuh. Tujuh belakang lah. Tengah semua.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hah sepom deh. Tak ada jauh lah dengan Pak Pak Adon ni sepom ni. Kau jauh? Tak jauh dari sana. Bukit Tanjung ni. Sepau Bukit Tanjung tu ya. Dia akan tak jauh dia dah akan deh. Kahak kita dengar lagu hok Nik Fatin. Hati luka ke luka hati nanti pada nak putar deh. Lepas ni kita kembali lagu dulu deh akak. Karena peminat pun duk tunggu nak dengar lagu ibu ya dia akan deh. Pada putar boleh lah. Mikut peminta hok abang kita saat ni satu lagu. Handy lama-lama deh. Nama lagunya gapo abang kata. Bahu Chow Hawa dalam filem Night in London. Terhibur bersama.

0: Lepas pergi pulau sebuah lagu Miko pula pun minat ruang ni. Masa ada lagi 8 minit terakhir dah sama. Ha, saat ni ada terlekat dah satu pun minta hok kahah kita dah. Kahah sepom nak dengar lagu hok ni patin. Pada putar kena kedok lagu hok ni minta main saat ni ni. Dia putar lagu luka hati hok ni patin tak naik. Tak ada ada naik hok tu lain. Tapi boleh di kahah nak dengar lagu hok. Apa suara ni patin. Pada ambil lagu ni patin juga letak ni. Untuk nak siam Miko pun minta kahah kita dah. Ha, lagu ni dah apa? Lagu apa? Sakit tak ada luka. Tapi hok kak Hamid tahu hok ning ko hok mana tahu tak paksa Ali Fatin deh. Ma boleh tinggal lagi pada Dr. Yabi Miko kak Ha minta mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, lama tak mari mak-mak kita.
1: Tak ada
0: ringgit kita ini. Eh, oh, ini. Tak mari. Pada tak ada mari dengan ruang ini. Pada main ruang yang lain.
1: Yo.
0: Yo yo. Tehak mulai mamah deh.
1: Tehak.
0: Alhamdulillah. Yo yo. Tak ada nyadak suto nak kau mamah lah ni.
1: Mai tak ada dah.
0: Habis piye dah deh.
1: Oh yo yo.
0: Yo yo yo yo. Ha, tak apa lagi?
1: Lagu apa pada nak bubuh?
0: Ha, ikut nak bubuh deh. Okey. Mudah-mudah ni. Ya.
1: Lagu dia.
0: India. Oh, nak India juga. Boleh.
1: Lagu sepah sana
0: tu. Oh, nak lagu sepah sana yang main-main dulu tu.
1: Ya.
0: Ha ha ha, boleh boleh boleh. Lepas lagu gapo ada ingat tak?
1: Tak.
0: Ha, tak apalah. Ha, nak lagu gapo pun tak pada pun apa? Ikut-ikut lah. Mua-mua.
1: Itu ada tak aja, Sariti, Reyi.
0: Ha.
1: Itu ada tak ada lah.
0: Ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih mok-mok deh sebelah patah gege. Patah gege penarik deh. Pada pun jaga-jaga sekali. Kata momoh lama tak main pok motor. Momoh main sok mok pada tu orang. Pada mari tapi tak ada mari dari ruang ending deh. Ah, pakai ada lagi nenek terakhir. Deh kedok lagi hok momoh ni kan desk segak pun tak ada gapo lah lagu Hendy akhir deh. Tapi belum lagu Hendy tu. Ah, kita dengar lagu tepat teh dulu. Satu lagu hok kah kita minta mari. Sakit tak ada luka. Akhir dengan lagu Hendy lama satu lagu. Pada hunur dulu. Selamat ribu sama kita berjumpa lagi lain kali, lain hari, lain masa. Assalamualaikum.

lapem jenis semua 40 hadiah. Ha, serta puak pujilah bagi adik kakak kita hok buat buat tes lepas chip tiap-tiap jenis tu. Hok hatam mari badu macam ni combe molek lah menarik hati akan makan menarik hati adik kakak kita hok mari tengok. Ha, puak pujilah serta puak suruh apa pasna lagi-lagi buat teh kita tu we call molek we call lah lebih pada ni lagi sikit aku dah kokok patna puato dah we call me molek we duduk dengan adik kakak kita naro sepanjang masa dah pas khabar restunya pula ni pas dak ni hok di sikit dek akak ni. Pedah ni ni. Katanya pihak Sopoko apa bacok dia beri pengetahuan kepada adik-adik depan tiap dero deh untuk nak apa nak we ya wacun ni ataupun kanak-kanak ya wacun kita ni tahu tentang dengan bahaya nyakit demam darah deh akak untuk kesihatan ye baik. Gak katanya pihak Sopoko ataupun pusat buat kerja lah deh sumpah tibatkan apa bacok ada juga kumpulan Santi Suk yang ke 405 bersama dengan tahan Nawi Kriotin yang kelima dan juga semacik Oso mungkin gajah mati sama-sama mengadakan kegiatan wisokonge mempelajari wisokonge mempelajari depe tiap dero depan tiap dero pak-pak budak-budak baris lah tata deh di pusat mengajar agama Masjid Darul Aman Kapung Berangir tepat pak mungkin lebut sawah apa bacok cawat naruh dah kau untuk sama-sama we sokongnya we pengetahui dan mengambil kepentingan di sisi di segi jaga kesehatan kepada kanak-kanak dan remaja dah kau kamu ada di dalam kegiatan ni deh pihak canati ni lah dan canati ni apa we pengetahui lah tentang dengan penyakit demam darah. Nek enam tunjuk ajar kepada kanak-kanak dari remaja ni so sama-sama pakat jaga pakat beringat menyakit demam darah dengan cara adalah cara-cara tu jangan we nyamuk ketik deh kena pisau hapus tempat nyamuk jangan we ada kerana menyakit demam darah ni pucuk mari dari nyamuk agak pihak canati ni tanah ditang ni tapa bintang buat kanak-kanak ni cara nak elok dari penyakit demam darah deh supaya kanak-kanak dengar ni ya bocor dengar ni tahu bisa pagi tahu beritahu kepada ibu bapa dan juga gugu deh sama-sama pakak jaga untuk nama elok untuk nama jauhkan dari penyakit demam darah ni dia kau deh kemudian katanya cara menjalankan rancangan ni salah satu cara nak menggerak ke jalan ni hukum pakak dia kau yang mana lo ni cakap nak kita buat hukum pakak pakak teh lah deh tiap-tiap segi lah segi mana-mana pun pakak-pakak jaga untuk selamat teh. Ni bahagia penyakit. Bahagia suke gapo pun deh. Bahagia ugamo gapo pun deh. Sama-sama pakak hukum pakak. Deh pakak lah deh aku tiap-tiap perkara jaya berlaku deh aku deh. Ni kegiatan teh hok pusat tugas kerja apa baca oleh kumpulan Santi Suk 405 dan juga Kongres Tahan Peranan Kontinya kelima sama-sama pergi berjumpa dengan adik-adik hadap mengaji di apa tempat pusat mengaji agama pecah masjid Darul Aman Darul Aman kapur berangin tempat-tempat mungkin buat sawah apa baca kemarin ni akak deh ni pada kata salah satu rancangan yang baik lah yang mana pihak canati pihak kabar-kabar kajian pergi buat perjumpa dengan kanak-kanak deh lebih lagi gi bui pengetahui tentang dengan acara nak jauh ke dari penyakit-penyakit hok merebot pak kita hok kanak-kanak boleh sama pakat jaga pakat beringat deh penyakit demam darah ni tak kau pak akhir sekali ni katanya pihak KJA nak bui pula sambung 2 bulan lagi duit Thai Chui Thai Plus 40 ataupun ada juga buat pacara dia akak deh hari ni hari ni becum keputusan ni tapi pada pun ada buka tengok lagi lagu mana deh tapi agak terlepas dah lah hak ni boleh tu dah we masuk 2 bulan tapi duit 1000 dia akak tak sepa dulu pun ni duit 1000 masa sebulan deh kemudian ni trik ni dia duit lebih ada lagi kodan ni dia ada akak deh bunyi kata nak sambung 2 bulan atau 1000 bulan deh tapi dah dia akak we 1000 kerana

maso dua bule. Ha, wisibu maso dua bule. Tolong to, bule kanjayun kita tak pakai lagi pun tak apalah. Kita gi pakai bule bule tula tak akan lagi pun tak apalah dia kalau kita gi pakai bule pun cecikayun. Ha, dai aso-aso. Dai. Ha, tribu wi wi maso dua bule. Ah, kita tengok-tengok saya mahu loh, 1,200 bule. Tak ada apa seminggu weh, habis dah. Ah, tak ada gapo tu, tak demo lah. Nak pakai seminggu, nak pakai sehari, nak pakai sehari pun ikut lah. Cuma masa tu, 2 bule dah kau. 1,000 kot training. Ah, tapi seolah tu boleh lagi lah. Alhamdulillah lagi dah kau dah. Ah, kajak ewi lagi. Kalau dia tak bui pun, kita nak tergana. Tapi ni dia bui lagi. Tambah lagi dah kau. Alhamdulillah. Pah meka-meka semua pun muncul lagi lah. Dia ada kerongkan tai-cutai pelah ni. Orang masuk kedai penuh. Deh, mereka kata boleh hatile banyak sikit lah. Kalau habis kongkan kolekeng apa tai cu tai pelah ni boleh jadi apa orang pun tak ramah kelik lah dah kau. Deh, paling pihak kerja sama lagi boleh jadi buat kedai tu ramah lagi deh. Ah, pah kabar akhir sekali bila luar dia ke Bangladesh. Bangladesh jumpa orang mati, rakyat dia mati dari penyakit demam darah. Ha, ni saat ni pak kita duduk kat jaga pun ingat. Ni Bangladesh, rakyat dia mati demam darah 87 orang. Dalam bulan kanjayun ni setiap akam. Ha, soalan tu dalam bulan kanjayun sahaja 87 orang jumlah mati dia. Rakyat Bangladesh pucat penyakit demam darah setiap akam. Ah, ha, katanya pihak badai tadbir kesihatan Bangladesh wilapun yang kata Bangladesh jumpa orang jadi penyakit demam darah hak baru semua 1,593 orang. Dan dalam jumlah tersebut ada 6 orang. Ah, dia pernah jumpa baru sekali si budbeh ni ada 6 orang mati dalam semasa 24 je dalam sehari. Dalam masa sehari tu mati 6 orang dah kau. Pada hari hak yang telah lepas katanya. Sehari hak mai tu mati dek ure dah kau. Deh, what we learning jumlah kematian rakyat Bangladesh puco dari penyakit penyakit demam darah ni naik dok di 87 ure dah dek kau. Ha, matinya penyakit demam darah 87 ure dah kau. Nah, ni adalah jumlah kematian bulan ni ye tinggi sekali dalam tahun ni. Bunyi kali dalam tahun ni. Jadi sebulan kan jayun ni 87 orang. Sehari kemarin pun sehari hak kemarin ni orang dah akau. Kau dah lemah sebulan iaitu sebulan tak apa lagi kerana bulan kan jayun tak habis lagi. Deh, tapi 87 orang dah akau. Ni di Bangladesh pihak kerja dia pun dah usaha lah nak cari jalan nak macam mana nak wim nyakit wim darah ni habis. Deh, setelah lagi duk merebok lagu ni apa kematian rakyat pun kau menang bahasa umur dah kau dah. Lo ni jadi minyak darah dah 26,000 lebih. 26,000 lebih dah kau. Mati 87 orang dalam saat lo ni. Pah dia tak pisah kau. Kau menang bahasa boleh jadi dah kau dah. Pah boleh dengan masa hari ni dah kau. Pak dagi dulu. InsyaAllah sehari lah jumpa pula pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati dan ikuti radio sama-sama di masa je pukul 2 lebih-lebih sikit 9 minit siapa je pukul 3 je dan ikuti teman-teman lah dalam masa sejak ni sebenarnya Gelombang FM 99.10 MHz. Ibu-ibu bapa-bapa kita mana duk sudi masuk buku dengar radio nah gelombang FM banyak saat ni tu. Kalau nak tra ikuti dalam AM gidi jarum 750 kHz, hok mana ada gelombang AM tu, cuba tra pusing. Kalau tak ada, gi masuk online. Tak ada TikTok, masuk online. TikTok pun ada juga. TikTok hok janganlah masuk gi tulis bahasa Thai, nak tulis cari kata DJ kat sana pun boleh. Ha, ataupun tulis kat Hassan pun tak apa, ya ada juga naik mari. Ha, tera cari dalam TikTok kalau siapa dia tak kenal lagi dah. Ha, kalau rasa nak cari ke mana kat Jan ni dalam TikTok ke mana cari nama kat Hassan ataupun DJ kat Hassan. Ha, ya tu baik juga di situ. Pas nampak profile kita tekan di profile lah. Tekan di profile, lepas tu jolo tu profile ni, profile dia ni ialah ni. Lah ni tak nama Ratu Pat, Ratu Topeng. Ha, tu Ratu Topeng dia lah dah tu kat jantung. Masuk teme-teme dah. Dari TikTok. Ha, kalau nak kenal-kenal apa tu? Lah ni tak nama ni sebab nak we masuk dengan profile dia. Hmm. Kak jangan suka profile ni. Suka minat profile ni . Terima kasih lah mana masuk sudi mari dalam TikTok, contoh TikTok mari sapa-sapa, mari we semangat. Ha, hari ni tak ada banyak deh. Hari ni nak mari saja-saja ya. Tak ada buat gapo ni. Demo nak mari buat gapo pun ikutlah. Tak buat mari pun tak apalah. Kajian nak terah tengok hari ni nak lagu mana. Hari ni nak mari saja. Tak ada buat mari, demo boleh duduk dak. Ah, nak tahu gitu pula. Nah, setagi tak apalah. Nak buat tak buat pun tak apa. Dia duduk ajar gitu ya, dia gitu. Kalau saya ajar lah. Biarlah nak lagu mana pun, nak tengok hati demo setahu mana. Duk kira dengan Kak San deh. Kak San tengok dek Na tu tak nak tengok dah. Duk tahu sama dah. Duk boleh saja. Ha, boleh. Leh, duk saja boleh. Tak apalah nak duk saja pun. Nak buat apa ikut lah. Nak buat lagu mana pun ikut suka lah. Ha, tu. Tak say duk bangkap tak. Nak oyak tak. Demo singa-singa masuk tengok. Demo nak bantu gitu-gitu. Nah, Kak Ros terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semualah. Aku mana petening tu, udara aku mana tik sebelah sana. Apa minat duduk ke? Dalam kedai naga ni hari ni tu ada mendung-mendung sikit. Udara sebab pagi tadi pun mendung-mendung dah. Tak ada panas mana. Nah. Jadi minta we semua ni sihat belakolah. Ada alhamdulillah belako. Khabar baik belako. Yang mana duk ikuti dalam radio ko, duk ikuti dalam platform TikTok ke, minta we semua tu jaga keselamatan ataupun kesihatan juga lah di sini dah. Mana wasa duk kan wasa duk jadi tak boleh jaga dengan male super dengan maksud duk oyak dah. Jangan duk ama tidur tengah male, kena jaga kesihatan lah. Nah, kita ni kalau ke umur tinggi, umur banyak dah kok, kena jaga di situ. Nah. Yo. Waalaikumsalam. Mak semai dah. Ha tu. Duk oyak bomolek . Bagak orang lain-lain pun suka juga. Lolo ni pun kalau tengok udara ni nak masuk pie ya dah ke. Pie musim hujan lah ni. Ha, musim hujan . Kepada peminat di sini juga ya. Terima kasih semua mana ikuti mana teme-teme pada hari ini. Hari ini hari Selasa tepat 22 bulan September, bulan Kenyayun 1509 bersama 10 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Ha, pada petang ni . Baik, apa khabar? Sekali lagi tanya peminat pun jawab-jawab lah. Khabar baik di sini alhamdulillah. Khabar baik belaka. Terima kasih semua segera sebab buat siapa dalam from TikTok ni yo so bagi-bagi love orange lah dah dalam masa hok dia letak tu lebih kurang kalau hok ada hatta mari dulu di sini, tapi nak tengok lah kepada peminat semua . Lolo ni yo suruh hatta tu dalam berapa putih tak ada nak tengok 24 24 orang bagi dah 9 orang bagi dah 9 butir. Cara cai som tu dah. Yang nak cai som lah. Tening tengah gini . Okey baik, kita ikut tim
lagu dulu sama kepada peminat di sini. Satu lagu Jali Bunga Tanjung, nama lagu Lama Tak Jumpa, kepada semua hok mana tak jumpa tu, hok mana tak ada jumpa lama-lama tu, nak tanya ni lah, lama tak jumpa ya.

Hai, hai, hai, apa khabar? Dengan lama-lama tak jumpa ni. Kepada semua penonton, sahabat-sahabat dalam TikTok ni. Dah boleh nampak, boleh ikuti, boleh dengar juga ya. Dan dalam radio pun, gitulah, dengar suara saja. Boleh temen-temen sama-sama dalam masa sejak di hari ni, hari Selasa, sebenarnya dah. Terima kasih semua bagi Love Orange masuk mari. Sebab TikTok minta flash go ni Love Orange 24 uti 24 orang lah. Lepas pada 24 orang hok nak masuk mari tak bui, kena bui juga eh. Ha, lalu ni orang bagi dah 18 18 dah. Lepas tu ada lagi apa tu dalam masa berapa minit lagi. Ha, tengok di situ. Tak ada nak tengok kata ada berapa minit. Pak Teh. Ni Pak Teh. Mari, terima kasih. Wek Umar, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tak apa. Malah nak itu dah. Dengar TikTok. Bahasa hotback ni hari-hari. Ada lagi? Tiga dah. Ada lagi tiga ya. Tiga teh. Ada back ni hari-hari. Kalau tak buat tak boleh. Tak ambil kau ni tak boleh habis orang. 8 minit lagi. Bahasa mana dah? Bahasa mana dah dengar TikTok ni? Bahasa malah nak main lah bahasa ni. Dia tekan mari ya. Bahasa mari gini ya. Tak tahulah. Mari gini. Nak oyak. Oyak gitu. Mari kadang air gini. Bahasa air gini. Ada dua dah. Dua lagi. Dua hotel lagi ya. Apa masa tu ada lagi ke? Baiklah. Terima kasih semua. Bagi dah tu. Temel-temel lah dulu. Boleh? Apa boleh? Tak buat gini boleh? Tak ambil hak dia semua buat tu? Ataupun falep mari kita tak terkewi boleh tak? Ya tak boleh ke? Ya kena ada orang okay, masuk capo eh? Nanti tak ya nak tengok situ ya duk asa. Boleh memang? Ya ke? Naik tanah memang orang okay, lama leh. Ke ada orang lama lagi ya kata boleh tak boleh tu? Kita kena tanya lah. Tu, abis lah chop tu ya duk dengar. Duk dengar orang okay, duk ngajar-ngajar tu je boleh ya tahu. Kalau kita tak ambil flashco ni boleh dah dalam TikTok. Ni duk main dalam TikTok sebab TikTok ni kita ni kena duk mari cari wi sokmo-sokmo gitu. Buat wi sokmo-sokmo gitu eh. Boleh habis dah. Boleh masuk tak ada. Boleh masuk tu ada, masuk tu baik, masuk tu baik. Ya gitu. Biasa, buat biasa gitu. Tu yang duk terus buat penting eh. Baiklah, gitulah. Terima kasih, terima kasih. Kalau biasa gitu tak apa. Ikut. Tak sedut strek sangat. Strek ke apa eh? Pera tu deh, strek. Strek ni tak sedut itu sangat. Yang hidup terik-terik dengan TikTok sangat. We kena-kena sikit. Kalau buat terik yang TikTok ada, suka yo, sedap dia. Kita pula buasa itu mari. Gitu deh. Tidak, ambil itu boleh. Yo. Kan gitulah ha. Satu lagu dengar. Sebab radio, kita duduk dari radio. Kita tak ada susah ke apa lain lagi pada tu tak. Tak ada koning kau main dari radio. Main radio mula-mulanya. Boleh masuk oleh TikTok ni. Masa buat doa lah bahasa. Masa doa pula dah. Samrit dia now. Okay, terima kasih ha. Lulus. Mana tu cukup hak dia nak saat ni 24 tu samrit. Ya, kayak gitu. Dia pun nampak muja juga kita buat boleh. Pakat-pakat semua lah sebab peminat ada juga. Tak ada peminat kok, tak ada juga hak Yusuf buat ni. Jadi tak you nak tengok orang okay, ya. Orang okay, masuk. Ajak orang okay, main ramah hak you eh. Platform hak dia eh. Ya lagu tu. Kita kata ni you pehe dah dok. You pehe deh. Papa you tengok you duk hatta mari lep belakang rumah ni you duk royak. Kata nak gu mana, nak buat gu mana, duk wi kita ni duk jarun dok wiki kita ni dok mikir sok moe tok oh, nak mikir dia kita kerja kita ni mikir banyak dah mai dok mikir ng hati tok ni pula apa pasal dulu itu kita tak ada siapa tahu ni dok wasa ng hati tok ni eh bo masuk mai hati tok ni adi wasa dulu itu nah nak ya aja tak ada dok mai letak-letak rian gini eh nah ya semua tok setok dah malah dah tak ada duit tak ada rian mimi rian mod habis. Tu baik masuk. TikTok nak tengok pengikut kat sana. Yolah betul lah ni nak tengok pengikut. Yo betul. Ni pengikut mari dah kira. Buat siapa tu?
Pakai semak tu jadi eh. Ha, mana masuk mari pula? Hatawi eh. Ha, yang tengok pengikut kita. Setau mana. Ha, yalah dah tu. Betul-betul. Kita kena dengar lagu lah. Selawat serabut dengan hati tak. Lagu ke? Dia pun tak dengar tak? Oh, letak kat sana. Okeylah, pakai letak kita lah. Satu lagu ni, we dengar ya.

Okey, Zamnya. Baiklah. Terima kasih semua deh. Kenapa hela? Kita ni banyak berasa Kadang-kadang mari berasa curia. Kadang-kadang mari berasa perah-perah. Ha, ya ada banyak berasa Hidup kita ni tak kena duduk nak curia. Semua nak rareng. Nak suka-suka semua. Suka-suka ni memang kata. Jadilah tu. Okey, empat lagi. Tamti kat san. Lepas tu tukar mari gening. Ya dekat kata pola tukar-tukar mari masa-masa jatuh gitu. Ada yang mau tengok luar buat dah tengok di luar tak ada duduk masuk tengok dalam dok. Mau tengok luar aja mau lah nak tengok komen eh. Kalau tak si tengok komen demo sepak gitu tu. Komen ni nak tu big gitu. Kalau demo tak ada nak tengok komen hak orang tulis-tulis tu. Sepak gitu tu. Sepak. Sepak kok sepak. Panggil sepak deh. Sepak tu tepak pula lagi. Ha, tak saya baca komen sepak. Masuk duduk dalam. Duduk luar. Yo tak update. Ha gitu. Ha. Kali ni tak nak baca dah. Mau nak tahu kata kita tengok apa, tengok gitu. Pakai baca leh hati. Ha, ya gitu dah ha. Ha. Yalah. Ya, waalaikumsalam. Kak Pak, terima kasih. Siapa mai eh? Pagi tak ada gitu dah bilik. Ha. No deh. Lagu. Mana bemak ni main nak lagu dah. Kui ha. Oh, apa mari ha. Okey eh. Terima kasih. Tak apalah, apa mari tu terima kasih banyak-banyak. Tak terlupa lagi masa pianing. Sayolah mai teme peminat alai TikTok. Hok mana duk ikut ti hari-hari tu. Masa ikut ti lah bersama. Kak Yulet, you nama gapo sat ni? Bagi love orange tu. Tak nampak. Poko hanguk ha, poko blok so. Lagu ni sore, tuju pada peminat.

Okay, bye. Lepagi satu lagu Amo Binioge. Satu lagu suara pada Rosalinda. Mi dengar kepada semua ada ikuti dalam radio 912. Dan juga ada ikuti bersama platform TikTok pada masa sekarang ini. Ya, waalaikumsalam daripada Gima. Tak ada apa banyak dah hari ni dok, ya dah. Hari ni berasa banyak berasa berasa ni ya dah dua. Berasa mi kuam suk ceria, ceria mi kuam suk. So, patu berasa perasa. Ha tu. Gak gitulah. Yo mari ada rasa itu sikit. Patu rasa betul sikit. Pada tengah-tengah tu. Nak ya tak leh tengah tu. Ha nilah nak we dengar lagu ni pula satu lagu we kepada semua. Pia mari pula. Okey lah. Nah, okey. Baik. Kita ikuti satu lagu ni. Cinta di Kota Baru. Baik kepada peminat semua. Bisa kepada mak tu hati kalau mak ada. Nah, terima kasih ya. Singgah mari tening. Teman-teman saya bersama Rangi di sini ya.

Okey, lepas lagi satu lagu ini ustaz eh, we dengar untuk peminat lah hari ni mana singgah masuk mari dalam rumah kat San Bada Petani ya dah. Pukul 2 lebih sekali ni pukul 2.44 minit dah. Pakai tu lagi ada masa lebih kurang tak banyak dah lah dalam masa sejen ni ikuti sama-sama. Terima kasih semua turun tak screen boleh 37 pada hari ni. Ha, super juga tu kada air eh. Awak kita pun rasa straight juga tu, rasa tu perah-perah juga tu, tengok tak naik tu tak boleh naik setara ni pun tak apa dah. Dah boleh lakar, boleh lakar gini tak ada duk, tak ada duk apa, tak ada duk apa dah. Malah nak we duk rio dengan rio dah. We kedah duk gitu ya, main-main gitu lah. So rasa jadi rasa lajak lah, rasa not lay dah ni, not lay kid yo dah, not lay come kid hok main lah. Padahal wak ruangnya ya, mula-mula ni wak ruangnya hok kat sana dalam radio, lepas tu nak lakah gikut nung dah, nak gikut main lajak lah. Dah tolong koyak-koyak adik lah, khabar-khabar adik, pingat-pingat adik, kadang-kadang ya terlupa juga mari ni, tolong-tolong adik lah wak kita nampak-nampak ajan lajak tu koyak-koyak adik. Ada-ada kita tak ada tilik kita sendiri ni, awak duk tengok kita tu kena royak adik lah bewang. Yang duk tengok saja spon dan jadi anak sore-sore. Boleh pesel-pesel, boleh hata royak kebagi gitu-gitu adik. Tak apa lek belakang rumah kau tak si royak dalam ni. Nah. Ni nak royak dah ni. Kalau siapa dia nampak itu turun royak-royak adik. Tapi kita len podi-podi. Hot tu dah. Len podi-podi. Lah kan kita main lajak kan? Tak ada dah lajak dah ke. Lajak kau anak dia baca pasti lagu gitu yo. Aduk buat ke? Fang play baru reading lipat kain baju ah. Ada lagu lipat kain baju baru ding. Bukan ha makruh eh. Lipat kain baju aku nak tinggal. Lagu tu Siti Khalijah Said nak dengar ni. Lipat kain baju amo nak tinggal break mi te pabrik habis. Gitu pula. Baiklah, sikit lagi masa dah tu. Pada tu relax ke umur masa nak tera kita dengar lagu hok gini-gini ya. Lama dah tak sia. Awak-awak mana duk nak meteng-meteng ada dua ke tiga ke, kita pergi dengar lagu ni dulu. Ya ada muzik dia sikit nanti dah. Lepas tu boleh ikuti sama-sama deh. Mari dah. Seterusnya ikuti sebuah lagu ni. Tak nak ya, dengar lalu.

0: tak kena cara kena takis sungguh weh dah. Kita dah nak bini dua, ada tahu sok modah. Unek kalau turut sunah Nabi, so bini pak ke. Pak kalau nak boleh bini pak tu kena tengok keadaan kita juga. Orang lelaki ni tak apa nak bini dua tiga, tapi we ha tu tahu belaka dah orang duk dengar orang baca. Apa-apa pun dah. Orang isteri mula pertama kalau nak we suami bini seorang lagi tu, ya tu bikin-bikin dah. Ha, ya tengok kita setahun mana ya bui nak boleh bini hot nak we ke bini dua ya tu ya ngas kita setahun mana. Kalau ya we pernah ngas orang pertama nak gi yang kedua tak ada apa. Kalau ya tak pernah ngas orang pertama, kira fikir tak salah orang pertama deh. Ha, sulung. Pak kalau ya tak pernah lagi ngas orang pertama nak gi bini dua, tak usah lah kalau ngah tak mula pertama ya tak pernah dah. Ya tak tempti ngah yang pertama tu. Mula-mula tu. Tu ya kena tanggungjawab. Situ tu. Dah, kalau ya kita tempti dah, kita bui tak apa. Hak tu pun tak apa. Bui cukup. Gak kan tak apa. Ha, tak apalah hak situ tu. Tapi oh lah dah. Kalau turuk-turuk ya macam boleh ah. Gitu. Ni lagu sat ni lepas tu nak hubung sikit dengan lagu. Suka-suka lagu pun kita lah sikitnya cai leh maksud dah kadang eh maksud peheda maksud tu tak apalah dah kita kalau kena dah gak lagu tu pehe dia bapa masuk gak koyak siap lah. Ajar tak kena tu duk gitu tu dosa tu. Ha, mari gitu dah pula. Haji boleh nak sore yoke kau ano mama yang hei saat ni nak bini dengan lagu ni mari dah hilir lah bawa lek masa pun nak habis dah juga. Pakai hundur selalu lah ibu-ibu kita hak ada dengar lagu jus lagi kau lain pula ya dia eh. Pakai hundur selalu lah pada pertaining dalam masa sejauh temen peminat kita ikuti lagu-lagu lah lain-lain lagu bagi pada peminat lah pada pertaining eh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa mana dok ikut cerai radio dulu tu sebab dalam TikTok dok lagi sikit lagi. Bedi, terima kasih. Dalam radio tu kena undur diri dah. Dalam pukul 2:54. Terima kasih sekali lagi. Baik. Jaga kesihatan baik-baik semua peminat. Selamat berlaku dan bahagia semua. Undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pie pise, nyobak kabak. Make pise deh, jangan make ubak kabak nanti palo pening.
2: Pening kabak, kato hebat. Tapi rupanya, bagai takut bini.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بشر عذاب جهنم عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وقاما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الشيطان الرجيم. Zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin. Alhamdulillah sama-sama sama jumpa sama sejahtera. Tama kembali ruang cara hidup muslim kita malam ini seperti biasa tiap-tiap malam. Ya pukul 8 hingga sampai je 9.30 malam. Boleh bersama ruang kita tiap-tiap malam. Assalamualaikum melalui stasiun radio 90.2 Ulama FM 99.10 MHz. Ruang ini disiarkan oleh bahagia penerangan dan perhubungan Majlis Agama Islam Ilah Nahu Assalamualaikum bersama dengan stesen radio 92 kita ni. Berapa tahun, puluh-puluh tahun lah kita ada kesiaran ini sama. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua lah. Sebelum kita dengar tafsir surah Yusuf pada malam ini, kita tengok panduan waktu solat sama. Hari ini lagi jumpa hari Selasa namanya. Selasa dah 10 bulan Rabiul Sani, 10 Rabiul Sani ataupun Rabiul Akhir, sama dengan 22 bulan Ganjar Jun 2569 atau 22 bulan September 2020 Nabi Masih. Waktu salah esok, pagi esok hari Rabu, subuh 4:51 minit pagi esok. Waktu syuruk pukul 4 minit pagi esok. Waktu Zuhur pukul 12:09 minit hari nak syok. Waktu asal petang esok pukul 3:17 minit petang. Manakala waktu maghrib pukul 11 minit petang esok. Dan waktu isyak pada malam esok pukul 7:16 minit malam. Itu panduan untuk solat kita bagi oleh Nahu. Anda pun ditambah kuih 1 minit Sungai Golok dan bagi kuih 2 minit ditarik tambah minit. Jalan tambah 4 minit. Itu saja panduan waktu solat kita bagi 13 saja. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan ibadat solat yang waktunya. Baiklah, seterusnya setengah kita akan bersama dengan Abu Anah Al-Malani dalam tafsir surah Yusuf siri 10 sambungnya pada minggu lepas, pada malam lepas lah, malam sana, pada ayat 30 dengan siapa 32 sebagai sambungan. Silakan.
1: Makan yang ada di pedia yang perlu dipotong, yang perlu dipotong. Tak sebut sini, ada setengah ulama tafsir kata buah, dia kata buah. Ada setengah orang kata buah limau, ada kata buah safarjal. Yang pentingnya buah lah sini. Dia cari ke buah pun gagal juga sini. Kejayaannya tak ada. Yang penting kanaknya kerak potong tangan tu. Nampak ready belakang dah. Ready bersiap sedia belakang. Pisau duduk tangan. Pegang pisau belakang. Pegang pisau. Waqalat ikhruj alaihin. Dia pun buka pintu frak. Sup. Tahan. Yusuf ni dengar kata, walaupun dia balas dua tu dah berkejar-kejaran sari baju-baju dah, hari ni dengar kata pula suruh keluar Yusuf. Tak tahulah setara mana dia bagi baju comel jangok Yusuf hari tu nak ayah depan makcik ni. Dan kalau mengikut dalam kata-kata juga makrihinna, kita tak sebut lagi makrihinna. Kenapa dia guna, Allah Ta'ala guna perkataan tipu daya wanita tadi? Sebabnya katanya tujuan mereka duk perobok ni, duk hentam dia kuat-kuat ni, sebab nak suruh Zulaikha ni tunjuk Yusuf ke demo. Demo nak pergi tengok Yusuf. Kita ni tak usah kata apa dah, bunyi orang comel, nak tengok tak tengok. Nak tengok juga dah. Lagu mana nak kita nak tengok Yusuf ni? Setara mana ni? Kalau kita bahasa kelas tengok, setara mana nak budak Yusuf ni comel? Nak tengok juga kita ni. Jadi, puak-puak makcik-makcik ni, mak datin ni pun, buat provokasi, hentam Zulaikha, kawan tu pun, ha, bereh. Aku panggil mari ke istana. Jadi, berjayalah. Wanita tadi, nak tengok Yusuf, berjaya. Jadi, bila ready semua dengan pisaunya, waqalat ukhruj alaihin. Yusuf keluar. Masuk dewan ni. Bila Yusuf masuk juga, sudah kejar lah. Falamma ra'aynahu akbarnahu sun. Bila makcik-makcik ni tengok Yusuf. Falamma ra'an niswatu Yusufa a'zamna jamalahu. Oi, comenyo. Ha, sudah. Akbarnahu, berkatalah madan pada ketika itu, berkatalah dia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Yusuf keluar daripada buka pintu, keluar masuk. Falamma ra'aynahu akbarnahu, maka tatkala mereka melihatnya, mereka tercengang, teruja melihat kecantikan farahnya. Tengok Yusuf tu pakat orang panggil bertepik. Wui, comelnya dia ni. Comel saja tak apa, pisah tu berjalan tu. Wa qatana aydihunna, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka. Luka dah lah, darah habis dah. Wa qulna hasha lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat manusia. Bukan orang ni, malaikat ni. Malaikat ni. Sudah. Dia kata malaikat, dia gini, dia kaedah dia dua ya manusia ni. Kalau orang comel malaikat, orang uduh ya hatu. Wah, hatu dia tu. Kalau comel malaikat, tak. Dua-dua tak tengok belakang, siapa tengok hatu? Siapa tengok hatu? Tak aja tengok hatu. Malaikat. Tapi dia panggil satu gambaran kita ni dalam kepala kita, hok comel tu malaikat, hok huduh tu hatu. Nah, jadi dia kata, bila keluar mari, dia tengok Yusuf ni tak khabar, pisah jalan tak atas jari kena hidup mai. Lidah syatihin nabi ma ra'aina min jamal Yusuf, kerana mereka tengok sangat comel sangat. Ada orang kata potong tangan, putus jari, tah atas, putus jari habis duduk atas pisah. Kata tak siapa gitu. Itu cerita Israiliyah ya. Kau sebenarnya kata di As-Sam'ani Al-Aksarun, ramai ulama tafsir kata khadashun luka ya sikit. Kerak kena yang berasa juga sakit. Biwajurhun bila ibanah, tak siapa mereka putus jari. Itulah yang dikatakan melukakan tangan dia. Jadi makcik-makcik bila tengok, dia kata apa? Wa qulna hasha lillah. Allahu Akbar. Comelnya budak ni, hasha lillah. Dia kata jauhnya Allah dari kekurangan, itu terjemahan dia.

0: orang baik, orang ju. Jadi orang tengok pun nampak budak ni budak warak. Istilah orang kapal ni panggil budak sivik. Ha, budak sivik. Budak sivik ni budak tak cara korek lah. Dia masuk pun tidak duduk lilah-lilah tengok makcik tak. Masuk kat senyum, nyalalu juga. Kawai tu budak kerak, potong jari. Kerak jari tu ni, luka tangan lah. Gitu ya. Ha. Jadi hasyalillah dengan makna Allah Ta'ala jauhkan Yusuf ni daripada tuduhan-tuduhan, daripada godaan. Dan ada juga Al-Qasimi contohnya kata tanzihan lillah. Mereka ni kata Allah Ta'ala tu tak ada sifat kurang. Dia buat Yusuf ni comel. Ha, gitulah. Jadi ada dua lah, dua tafsir ada sini. Maknanya Allah Ta'ala ni maha sempurna. Dia buat orang hamba dia pun comel, lawa macam Yusuf. Itu dua tafsiran. Ada kata Yusuf sendiri tu Allah jaga dia daripada kekurangan. Dia duduk ngenak ke bini orang. Nah, ada tafsir kata dah hasyalillah, Allah Ta'ala tu maha sempurna, tak ada sifat kurangan. Dia buat juga di antara makhluk dia yang comel macam Yusuf. Allahu'alam. Nah, tak usah duduk banyak-banyak lah pakai sekat tu. Tuhan apa sebut sekat tu, kita sekat tu lah. Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Allah. Bukan orang ni, malaikat. Malaikat, bukan orang. Ha, jadi itu spontan kata-kata wanita itu malaikat buat dia. Hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis al-Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, baru kita baca dua hari lepas kan. Waktu Nabi naik setiap langit tu, jumpa langit pertama jumpa siapa? Adam. Langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Yahya kan. Langit yang ketiga jumpa Yusuf. Jumpa Nabi Yusuf. Faiza anna bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam iz huwa qad utiya syatrul husni. Tengok Nabi, tengok Yusuf, Nabi poyak. Nabi kata Yusuf ni comel orangnya. Nabi kata Yusuf tu comel orang, nak banding orang lain. Kata Nabi Musa gelak. Gelak. Yusuf ni comel. Ya macam-macam setiap Nabi tu ada rupa dia. Allah Ta'ala perbagaikan dunia ni supaya ada warna-warni dunia ni. Kalau serupa lah kau, tak suka juga kita. Nah, pada tu suka sangat orang ni. Jalan ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni, macam-macam. Masya Allah. Hadis ni, hadis Isra' Mi'raj ni, rawahu Muslim, rawahu Muslim. Baiklah. Ha, lepas Yusuf lalu ya, bukan hidup buah sengih-sengih, dah. Lalu. Lalu tu pun luka tangan dah. Bila Imra'atul Aziz ni tengok pakat luka tangan Abi, dia pun sengih suka.
1: Qalat fadhalikunna allazi lumtunnani fi.
0: Wei, kalau kita kat gitulah arak. Inilah orangnya yang kamu tempelok aku mengenainya. Muduk kata aku macam-macam, mu tengok sekali luka tangan. Tengok tangan tu. Menyari handi pelah dah lah. Luka habis dah. Nak nindik belah. Mu tengok sekali luka tangan. Aku ni Allah menderita daripada muda lagi. Sedaklah buah dia nya. Menggoluk. Mana kalau lakat tangan tak luka tu boleh juga kata, tak ada apa-apa. Kita tengok manusia biasa ya tu. Biasa. Apa luka tangan ni? Tengok tangan masing-masing. Mojik-mojik muak datang tengok luka habis dah tangan. Gua nak agak demo. Sedak alik dia tu. Sedak alik Imra'atul Aziz.
1: Fazalikunna alladhi lam tunnani fi.
0: Inilah orangnya, hak muduk kutuk aku, duk kutuk aku ni, duk kata aku cinta dia, mu tengok sekali luka tangan. Kalau mana kalau muduk dengan dia, gila apa aku juga. Nak sedak ke buah tu. Dia buah ni kena sedak, barulah orang tangga baru nampak hebat.
1: Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Allahu akbar.
0: Sebenarnya aku telah memujuknya berkendakkan dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Masya Allah. Dia ngakulah, dia ngaku. Kata di ulama munasabah ayat ini, kenapa?
1: Lama taqarrara indahunna jamal Yusuf az-zahir.

0: Karena kamu semua ni teruja tengok Yusuf hok comel ni, dari rupa dia comel, pakat lukakan tangan dah belakangnya. Maka Imra'atul Aziz nak nyatakan siapa Yusuf. Yusuf ni siapa? Yusuf ni bukan budak gelenyah. Gelenyah ni bahasa Kelantan. Tulis. Gelenyah alias budak gatal. Tak. Tidak kata budak gatal lah. Tengok makcik kat sini. Tak. Budak baik sangat. Budak baik. Budak juru. Budak warak. Nabi. Anak Nabi. Cucu Nabi. Cicit Nabi. Kan mana tak mana. Sekarang dia nak nyatakan Yusuf ni dari sudut baik jiwa, baik nafsu, juh orangnya. Ha, sebab tu dia kata laqad rawat tuhan nafsi fasta'sam. Aku dah pujuk dia habis. Okay. Kalau minyak wangi perfume tu dah hok ribu-ribu dah pakai. Bam, tak jadi apa Yusuf. Yusuf tengok saja, apa tengok tunggu kayu ke. Ha, ini pentingnya walaupun dia jahat dari sudut nafsunya gelora, tapi dia masih lagi membela iffatu Yusuf, kemuliaan Nabi Yusuf AS. Allah jaga. Allah nak rakamkan kepada kita bahawa Yusuf ni di antara manusia yang Allah jaga, Allah pelihara dia tak terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Allahu Akbar. Ini satu kejayaan besar bagi seorang pemuda yang telah terbuka depan dia lorong-lorong maksiat dan mungkar, tapi Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah sayang dengan dia. Fasta'sam, dia berpegang dengan prinsip dia, dia tak akan sentuh wanita yang haram bagi dia. Ha, ingat molek. Allahu Akbar. Pasal itulah di antara doa yang kita kena baca, tulis tuan-tuan, kalau mana boleh tulis, tulis. Kalau tak sempat tulis, nanti baca dalam catatan nanti. Kata Allahumma asimni wa ahli wa auladi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ha, kalau kita ramai agak, Allahumma asimna wa ahlina minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami ni di alam nyata, di alam maya ni, minal fitani, daripada segala bentuk fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah pangkat dan kedudukan, fitnah apa saja yang zahir dan yang batin, kita minta Allah Ta'ala selamat. Tengok Yusuf kata fasta'asam, yani Allahumma asim ni jaga kita. Ha, kalau tak sempat tulis, nanti baca dalam catatan eh. InsyaAllah kita nak tulis tak sempat. Perlu sangat kita kepada doa supaya Allah Ta'ala jaga kita. Kalau Tuhan tak jaga kita, banyak godaan sekarang ni. Banyak godaan, banyak ancaman, banyak ni. Waktu kita muda dulu, budak-budak, kita kata budak-budak, duk main goda sama dia. Nah, bila naik peringkat, orang panggil pemuda, kita kata darah muda. Boleh kira lagi. Dah peringkat 40-an, orang panggil sudah umur matang, ramai pula, banyak pula godaan. Nah, ni tak tanya, umur pencing pun, ai dek mengorak juga. Maknanya, syaitan tak akan biarkan. Hak tua, cara tua, hak muda, cara muda. Hak kena tangkap keluar. Dia panggil keluar di Malaysia, dia tak kata tangkap zina. Kalau kata tangkap zina, dia kena akta lain. Kena ada saksi 4 orang. Kalau kata keluar, memang dia duduk dalam bilik 2 orang tu. Duduk dalam kereta dalam bilik tak. Bukan budak-budak. Tok budak. Orang tina umur 60. Orang jatuh umur 70. Orang tua ni, orang nak usul lah kubur tak lama. Ngorak lagi, keluar lagi. Yang tangkap dia mengawak. Mengawak kuasa agama, na'udzubillah. Ingat doa tadi. Kata lagi sekali. Makin kita takut godaan, makin banyak kita doa. Allahumma asimna wa ahlina minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Jadi Allah pelihara lah kita insyaAllah dengan doa kita yang apa ni, yang ikhlas. Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Imra'atul Aziz nak tunjuk gedeber dia depan kawan-kawan. Wala illam yaf'al ma'amurhu. la yusjananna. Tengok dia guna lafaz taukid belaka, la yusjananna wala yakunan minas saghirin. Dengar dia kata, dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mau melakukan apa yang aku suruh lepas pada ni, tentulah ia akan dipenjarakan dan akan menjadi dari orang yang hina. Allahu akbar. La yakuna minas saghirin, dia akan hina masuk penjara. Kono-kononya masuk penjara itu satu kehinaan. Aku penjara dia kalau dia tak mau dengar kata. Nah, maknanya bercakap tu angkuh lah tuan-tuan. Mocik-mocik boleh bayang lah seorang wanita yang dapat cakap daripada kawan-kawan, mestilah nyombor tak. Oh, cukup pinggir gini kan. Aku ni kalau tak dengar awak, aku paling aku penjara dia. Oh, kita boleh nampak masa tu. No. Oh, gede bayar molek mocik ni. Baik, kita beri setakat tu dulu. Panjang lagi cerita Yusuf ni, kita sambung besok. Qala rabbi sijnu ahabu ilai, Yusuf ucapa, penjara lebih aku suka daripada buat maksiat. Masya Allah. Esok kita sambung bagaimana keadaan Yusuf, pemuda yang berprinsip, yang berpegang dengan undang-undang Allah, yang menjaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Dia sahut cabaran, penjara lebih aku suka daripada apa yang kau ajak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tamatlah tafsir kita ringkas. Ceritanya kita sambung esok biiznillahi azza wa jalla. Baik, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal-fawaid at-tarbawiyah. Faedah yang pertama, waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Bercakaplah wanita-wanita di Mesir tentang istri pembesar. Tengok Allah di sini, Allah tahu nama dia. Wanita Mesir pun tahu nama dia, tapi masing-masing tak nak sebut nama. Sarahan niswatu bi'idhafati ila al-aziz, isteri al-aziz. Kenapa? Isteri pembesar tu duk gila kau anak angkat. Anak angkat pula budak hak jumpa orang jual di pasar pagi je. Ayat ni dipanggil mubalaghatun fit tashni'. Orang panggil nak jatuh, nak jatuhkan imra'atul aziz dengan kata-kata yang menunjukkan kerendahan martabat. Isteri pembesar, gila kau budak. Tak standard. Kalau isteri pembesar gila ke tenseri mana-mana, logik lah. Tak. Ni tak gila ke budak. Apa ni? Gitulah lebih kurang itu. Itu dia, sebab tu dia guna kalimah turawidu fataha bisirati al-mudari', bukan bisirat madhi. Padahal cerita dia benda lepas dah. Benda yang dah lepas, patut dia kata rawadat, hiya rawadatni, dia yang goda dak turawidu, masih menggoda. Sebab apa? Nak cerita bahawa tak taubat-taubat lagi makcik tu, tak insah-insah lagi. Jumpa dah, orang panggil bertembur dah dengan suami dia dah. Suami dia pun tahu dah, dah buat perbicaraan dah pun bahawa memang dia tak betul. Ini semua ni ulama bahasa kata bahasa Al-Quran ni sangat tinggi dia punya balaghah. Sebab tu dia guna imra'atul aziz turawidu fataha, isteri pembesar gila ke anak angkat. Pelik ke tak pelik? Ini bahasa Al-Quran nak cerita kepada kita setiap patah perkataan tu ada je isu yang boleh diperbahaskan. Jadi gitulah. Kalau kata makcik gila ke makcik ke pakcik boleh, ni bahasa mak datang apa gila ke budak. Bahasa dia tu. Baik. Dari dimensi lain pula, fihi ayat ini al-hazaru minal mahabbah allati yukhsha dararuha. Kita berhati-hati bila kita sayang kepada orang, jangan sampai mereka memberi mudarat. Jadi sayang ke anak angkat tak ada masalah, sayanglah. Moga anak angkat kita ambil daripada kecil lagi. Nah, tapi bila melampau sangat, dia akan jadi benda lain. Siapa saja pun tak sekira. Sayang kau orang tu, sayang kau orang ni, sayang kau jiran tetangga. Kita kena sayang, hormat, tapi jangan lebih. Termasuk juga anak murid dengan ustaz pun jangan hidup kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Ni patut bahasa tu lah kita nasihat dah. Wanita yang nak ngaji Quran, cari ustazah. Jangan pula wanita ngaji Quran dengan ustaz. Ustaz pula hok muda-muda. Makcik habis muda. Tak. Ya tak leh. Syaitan mari juga ke mana pun. Mari juga ke mana. Dan berapa ramai baru ni saya jumpa seorang. Sebutkan dia mau kenal susah pula. Tua dah makcik tu. Dia tanya, "Ustaz kenal ke Ustaz Fulan?" Kata kenal. Suami saya, kanyak kita. Ai. Gua namanya pucuk muda gini. Rupanya ni ngaji Quran, ngaji. Hati-hati tuan-tuan, puan-puan, syaitan ni dia syaitan dia kerja. Kerja kuat. Jadi kita kena usaha supaya jauh daripada fitnah. Wanita cari ustazah, lelaki-laki cari ustaz. Tak apa ngaji dengan ustazah pun. Akhir kali gila ke ustazah pun. Bini dia pun heran. Wah no, kelah Quran tak ada moting. Kelah Abu Anah jaga lagi. Rupanya gila ke ustazah. Nak kata apa? Ustazah pula kadang-kadangnya keling nutun juga ustazah pun. Mana bahaya. Jadi kata di ulama tadabur, dia kata ayat ini mengajar kepada kita arti al-mahabbah. Kalau kita sayang ke orang, sayang berpada-pada, sayang ke guru, sayang dengan cara hormat, sayang kepada suami, sayang kepada cara dia. Jadi kena ada perbezaan. Kalau tidak, timbullah fitnah sebagaimana yang berlaku kepada makcik Imra'atul Aziz kepada Yusuf. Yang kedua, mari kita pergi kepada yang kedua. Al-fa'idatus thaniyah. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Bila Imra'atul Aziz ni dengar tipu daya konspirasi wanita duduk hentam dia, pasal dia guna makrihinna. Dia tak kata falamma sami'at biqaulihinna. Bila Imra'atul Aziz dengar perkataan wanita, tak, dia kata makrihinna. Sebab apa? Ini panjang perbahasan ni. Dalam kitab kita ni kata ada 10 poin, tapi anda tak siap, kita ambil 1-2 ya, supaya tuan-tuan faham. Jadi sebab mereka ini, kata-kata mereka bukan kata-kata nak menasihat, kata-kata nak nyetak, kata-kata dia nak menjatuhkan. Sebab dia kata Imra'atul Aziz, tengok, isteri pembesar, turawidu, guna fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, duduk goda fataha anak angkat dia tu. Allah, tino apa lagi ni? Maknanya kata-kata dia memang, kalau Imra'atul Aziz dengar, memang sakit hati dua kali, sakit ngutuk sekali, sakit ngopak sekali pula. Jadi banyak benda. Jadi tak menasabah lah dengan suami orang besar. Bini buat perangah pula dengan siapa? Dengan hamba, dengan anak angkat. Jadi kalau kita nak, ada 10 poin di sini, cukuplah kita kata patutlah Allah Ta'ala guna nukilkan perkataan Menazir kepada wanita itu, makrihin, tipu daya. Maknanya bukan cakap biasa ni, cakap nak jatuh, cakap nak mengaibkan, cakap nak menghina. Jadi itulah bahasa yang diguna oleh Al-Quran, cukup mantap, cukup hebat. Kita je tak faham. Kita je tak faham. Allah SWT maha kaya, dia bawa mari ayat-ayat kepada kita supaya kita tadabur ayat-ayat Allah Ta'ala ini dengan sempurna, insyaAllah. Baiklah, Yang ketiga, marilah wanita itu mari ke rumah Imra'atul Aziz yang disediakan arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka wa'atat kulla wahidatin min nasikina waqalat ikhruj alaihin. Dia panggil siap tempat, menu pun menu makri inna kaidakun azim, kan suami kata tipu daya wanita terbesar, sama-sama wanita pun dia nak tipu juga, dia bagi menu buah ada pisau. Nah, nak kata mana kalau buih tak ada pisau tak duka tangan tu. Nah, buih tak pisau sebab nak suruh demo ni tengok setara mana, setara mana dia punya, tengok Yusuf ni apa jadi. Falamma ra'aynahu, bila tengok Yusuf je, ho akbarnahu wa qatta'na aydahuna, wey bukan orang ni malaikat wey, tak khabar pisau berjalan. Ha, ini dia kata manusia ni jangan main. Sebab itulah kalau kita nak buat satu benda-benda yang pelik-pelik, jangan ada di sebelah kita tu alat-alat tajam yang berbahaya, jangan duduk gurau. Dia tak sedar dia mari. Dia kadang-kadang tahu suruh kata alat ni, kalau kita tengah buat kerja galik tak makan ni, jangan tak banyak dekat. Dia panggil apa, dia panggil hok jenis ngunyah ni kan, letak kacang ke fustuk ke apa benda ni orang suruh ni, ni apa dia panggil hok Alexia ni, butir terai dia, butir terai gajus. Ha, gajus dia letak botol besar, tengah dua kerja habis botol, kena sebut apa lah. Tak, kita tahu kita ni galik, letak mangkuk kecil sudahlah habis kat, tengok dia rasa ya tak ada kat peti. Maknanya manusia ni kadang-kadang dia terlupa pada keadaan, apabila dia terlalu fokus pada satu benda. Jadi wanita ni bila tengok apa ni Yusuf ni comel berdoa, wa qatta'na aydihuna, mula iris tangan, wa qulna hasyat ma hadza bashar, bukan orang ni, bukan orang, malaikat ni. Oh, jadi kata kita kata dari tadi, malaikat ni lambang kepada kecantikan, sebagaimana syaitan lambang kepada keburukan. Malaikat cantik, apa ni hak buruk tu syaitan. Ha, dia ingat malaikat kita. Allahu Akbar. Ha, jadi Allahu Akbar. Baiklah, bila dia tepik, wa akbarnahu wa qatta'na idawna qulna hasyalillah, mana pak mana dah. Tengok yang keempat. Maka Imra'atul Aziz pun bila tengok kawan-kawan dia dah luka tangan ni, mulalah dia bercakap besar. Qalat fazalikun allazi lum tunani bi. Ah. Tengok tangan. Luka habis dah tangan. Barulah kawan ni cabar balik, inilah orangnya yang kamu duk cerita aku. Jangan duk kata kau orang. Jangan duk cerita orang. Ha. Nanti kena luka tangan baru tahu. Maknanya kita ni, kalau kita lah ada orang buat salah ke apa benda, kita jangan terlalu mengaibkan orang. Jangan terlalu mengaibkan orang. Ana duk perhati, minta maaf lah, dia pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang terlalu nak main politik doa. Mari nak ngaji Quran tak? Bila hotok kena lain dia kan, oh dia kutuk bawah tu ustaz bo. Kita cerita tentang masyarakat yang berlaku. Tak kira lah warna parti apa, saya ni tentang berlaku. Asalkan kita rasa tak betul, kita tak kita cakap. Ni hok duduk main belega isu-isu ni, orang ni saman, orang ni orang lepas, orang tu gapo dah. Semua tu kadang-kadang mulut tu berdoa. Waktu kita ada gini, kita kata kau orang tu, kawan ni kata kau orang ni, bersumpah dengan sumpah-sumpahnya. Lepas tu dia jadilah benda-benda hok kata tu. Ingat molek dia panggil makan sumpah ke apa benda yang kita buat. Sebab itulah kita nak cakap berhati-hati. Cakap berhati-hati, nanti Allah Ta'ala pusing balik benda yang sama naik atas kepala kita. Na'udzubillah. Nah, jadi pasal itulah Imran Atik kata, mung kutuk aku kuat-kuat dah, mung tak tengok lagi Yusuf. Bila tengok apa jadi, sama juga hodok katanya kluster tu kluster ni. Bila kita boleh jawatan, ai sama juga berkluster juga kita. Akhirnya baju orang juga yang dipakai, wala'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala, Allah ma'simna minal fitan ma zahra mina wa matan. Maka ketika itulah bila dia cerita tentang Yusuf, dia kata aku sendiri memang menggoda dia. Fasta'sam, Yusuf ni orang baik, orang yang sayang kepada Allah, anak-anak orang soleh, budak baik, budak juru, dia tak buat apa-apa kepada aku. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita kena insaf, kita kena berlaku adil, kita nak kritik orang di mana tempat dia salah, kritik situ ya. Angin test semua. Ustaz ni ada setengah orang ni, bila tengok kawan-kawan kita atas link kuliah, tak boleh pakar ustaz ni. Tak boleh pakar, dia ngajar Quran, ngajar hadis dengan ulama-ulama yang muktabar, tafsir Ibnu Katsir, Abi Hayyan, Qurtubi. Tak boleh pakar. Hak boleh pakarnya hakmu duk buat perjalanan tu. Tengok. Kalau tak boleh pakar, di mana? Tunjuk tepat. Ana ada seorang hantar mari WhatsApp. Dia hantar mari ke Umar Anas. Dia kata, orang tak boleh pakar Abu Anas ni satu sebab. Ingat kok, tak kena mana. Sebabnya, bila dia ceramah, dia tak ajar Syafi'i saja, dia ajar juga mazhab-mazhab lain. Kita kata itu keluasan. Mazhab Ahlus Sunnah kita tak ajar mazhab Syiah, tak ajar mazhab Komunis, tak ajar mazhab Gani. Tak. Kita ajar dalam pekoh Islam ni ada luas. Ada empat mazhab contoh. Kita pun cerita mazhab ni. Ini sekarang ni sibuk. Orang-orang pergi travel, pakai stocking. Kalau kita belajar dalam kitab pekoh, orang yang boleh sapunya atas khuf, betul tak? Atas stocking boleh sapu tak? Jadi panjanglah perbahasan ulama. Jadi bila kita buka benda tu, satu jenayah bagi kita. Itu sebab kita kata Masya Allah tabarakallah. Orang lain suka dengar pandangan uni, pandangan ni ada keluasan. Hok sempit dada sempit ni, duduk hentam sebab ni. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Biarlah, kita balik ke cerita Yusuf. Jadi kita kena adil. Imra'atul Aziz walaupun dia apa-apa pun, dia kata fasta'sam. Yusuf ni orang baik, orang berprinsip, tak mudah tergoda, ada iman. Dia tak kenal lagi cucu Nabi, cicit Nabi. Nah, kalau kenal dia lelaki teruk. Allahul musta'an. Baiklah, kita akhiri perbincangan kita dengan yang kelima. Allah kata apa? Kata dalam ayat ni, wala illam yaf'al ma amru la yusjananna. Tengok. Kalaulah dia tak dengar kata aku, aku akan penjara. Aku akan penjarakan dia. Dan bila masuk penjara, jadilah dia tu orang yang tidak, orang yang hina. Sebab apa dia kata orang hina? Sebab Al-Azim, orang yang besar, orang yang baik, bila masuk penjara, satu kehinaan bagi dia. Sebab penjara ni bukan tempat mulia, tapi bukanlah penjara itu tempat hina sebenarnya. Berapa ramai ulama-ulama besar dipenjarakan? Imam Ahmad dipenjara, Imam Syafi'i kena, Imam, boleh kata ke imam yang besar masuk penjara. Dia ada setengah orang ni, bila orang masuk penjara kagum pula. Dia bila masuk penjara tu, lepas dia keluar jadi orang besar. Tak semesti. Ramai je orang lain yang masuk penjara tak betul. Tapi hak kita kata ulama-ulama masuk penjara dengan sebab apa? Kena tengok sebab masuk penjara, barulah kita jadikan satu kemuliaan. Maka kata di para ulama, Allah Ta'ala guna di sini semua ayat-ayat tentang dengan taukid belaka. La yusjananna walayakunan minas sagirin. Aku akan penjarakan dia, dan dia termasuk orang yang hina. Sebab bagi dianya penjara itu satu kehinaan. Tapi bagi orang yang berprinsip, masuk penjara bukan hina. Sebab kita bukannya jahat, kita dizalimi. Kita beza. Orang yang masuk penjara kerana mazlum, dizalimi. Orang yang masuk penjara kerana memang dia jahat, itu lain. Jadi kita jangan pula guna hujah. Kalau nak jadi orang besar, nak jadi orang hebat, kena masuk penjara. Jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Sebab itulah kata orang, dia kata Yusuf akan jadi hina dengan sebab itu. Yusuf jawab balik. Kita sambung besok ayat 33 insya-Allah. Yusuf kata apa? Rabbis sajnu ahabbu ilayya. Penjara lebih baik daripada duduk ikut apa ni, nafsu makcik ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan 1 2026 bersamaan dengan 21 Rajab 1447, kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12. Ayat yang kita akan baca hari ini iaitulah ayat 33, 34 dan 35, di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala cerita kepada kita prinsip seorang pemuda sanggup kerana agama, nak jaga maruah diri, nak jaga kesucian diri, sanggup dicampak dalam penjara daripada dia terpenjara dengan nafsu sendiri. Maka Yusuf minta, setelah dia dicabar oleh makcik dia, kalau kau tak ikut aku punya kehendak, aku campakmu dalam penjara. Yusuf jawab, Rabbi sejnu ahabu ilai, penjara lebih aku suka daripada fitnah dan godaan dunia. Allah Ta'ala perkenankan permohonan Yusuf. Maka Yusuf selamat daripada godaan wanita, tapi dia terperap dalam penjara 5 hingga 7 tahun. Lama, minimanya 5, lama paling lama maksimanya 7 tahun. Ikut riwayat kata, ada setengah kata 5 tahun, ada kata 7 tahun. 7 tahun dalam penjara, merengkok dalam penjara gara-gara fitnah yang dibuat oleh makcik dia dan permohonan Yusuf untuk menyelamatkan diri daripada godaan dunia. Itu Allah Ta'ala selamatkan dia. Thumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayat. Ini kejahatan besar dunia ni. Pembesar Mesir itu tahu dah Yusuf betul. Tahu. Dengan ayat, dengan evidence yang sudah ada depan mata dia, baju carik di belakang, keluarga dia sendiri memberi persaksian, dan bini dia pun mengaku di hadapan wanita-wanita yang yang terhiris jari masing-masing. Tapi tetaplah Yusuf dicampak dalam penjara secara zalim. Walaupun mereka nak hina dia, tapi Allah angkat darjat Yusuf. Allahu Akbar. Itu mukaddimah kepada ayat yang kita baca. Tuan-tuan yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 443. 443. Mari kita baca ayat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الْمُؤْمِنَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ. Allahu Akbar. Dia panggil ayat-ayat berair mata belakang ayat ni. Sedih tengok orang baik dihina, patut orang baik disayang. Nah, tapi apa boleh buat, dunia nak kiamat, orang baik dipenjara. Ayat 33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Setelah dia dicabar oleh makcik dia, tengok dalam ayat 32, mu tak dengar kata aku, aku penjara. Yusuf sambut dengan doa. Yusuf merayu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku akan menjadi dari orang-orang yang jahil yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu benda itu buruk, benda tak baik, tapi pergi buat juga. Ini kita bimbang hari ini. Tahu perkara tak baik tapi pergi buat juga, itu dia panggil orangnya jahilin, orang yang jahil yang tak beramal dengan ilmunya. Na'udzubillahi minal khuzlan. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya jelas. Setelah Yusuf mempertahankan diri, Yusuf sedar bahawa annal quwwatal bashariyah, kekuatan manusia, wattaqat al-insaniyah, dan kemampuan manusia terbatas. Nak jaga diri pun tak selamat. Kita jaga belah kanan, dia mari ikut kiri contohnya. Maka tak ada lagi jalan lain, tidak ada tempat yang paling kukuh, yang paling ampuh, yang paling kuat untuk minta perlindungan kecuali berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Fa inda hadza iltaja Yusuf alaihi salam ila Allah. Jadi Yusuf pun tak ada apalah. Rabbi as-sijnu uhibbu ilayya. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau tak ada jalan lain untuk aku selamat daripada terjebak dengan mungkar dan maksiat yang keji ni, maka penjara lebih aku suka. Bukan makna penjara tu baik, tak. Nak banding dengan dua kejahatan, jahat terjebak dengan maksiat fahisyah dengan keburukan masuk penjara, masuk penjara lebih baik daripada terjebak. Jadi ayat ni bukan ayat nak banding penjara dengan tidak penjara, tak. Penjara dengan terperangkap dengan nafsu, maka penjara lebih baik. Jadi selamat Yusuf minta penjara. Nah, ini kita kena, para pendakwah, kita kena tengok maslahah dan mafsadah. Maslahah dan mafsadah, keuntungan dan kerugian. Jadi kita pilih yang mana, kerugian yang paling ringan kita ambil yang tu. Kerugian yang paling ringan ambil yang tu. Jangan ambil hafsa, hafsa bahaya. Jadi dua berbanding dengan dua permainan, dua keadaan ni, Yusuf pilih yang ringan, iaitulah penjara. Kerana itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi as-sijnu uhibbu ilayya, penjara lebih aku suka. Ha, itu nak panggil keadaan itu. Baik, kita pergi pada tafsir. Qala ay qala Yusuf alaihi salam mutadarrian ila Allah, berdoa dia, munajat dia, merendah diri dia kepada Allah. Rabbi ayra ya rab, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya dukhuli sijna, masuk dalam penjara, wa tahammulu masyaqihi, susah hidup dalam penjara ni. Penjara ni bukan hidup di hotel, hidup di penjara. Ha, dengan kemudahan tak ada, dengan terkurungnya, afdalu ladayya wa ahwanu mimma yad'unani ilaihi. Lebih afdal bagiku, lebih mudah bagiku nak banding dengan perbuatan buruk yang dicanangkan oleh puak-puak perempuan tu. Wa yurawiduni alihi minal fahishah, daripada godaan-godaan ke arah kekejian, maka penjara lebih baik. Bukan penjara itu baik, nak banding dengan dua keadaan yang buruk tadi, maka penjara yang terbaik. Allahu Akbar. Sedihnya apa? Kemudian Yusuf menyerah diri kepada Allah. Wa illa tasrif anni kaidahun. Ai wa illam tarfa anni kaida ulaika niswah. Kalaulah engkau tidak palingkan hatiku, tak kawal nafsuku, tak jaga didik apa ni jiwaku daripada tipu daya wanita itu, asbu ilaihin amil ilaihinna, mungkin aku terperangkap dengan ajakkan mereka, karena aku ni manusia yang lemah, manusia yang tidak kuat. Wa utabi'uhunna ala ma yaridna minni, mungkin aku akan terikut dengan godaan mereka. Allahu Akbar. Sedih cerita Yusuf. Wa akum minal jahilin, dan termasuklah aku di kalangan orang yang jahil, orang yang terlupa kepada keagungan Allah, orang yang tak reti terhadap syariat Allah, orang yang menyalahi arahan Allah, orang yang melanggar perintah Allah. Karena itu, wala takilni ila nafsi, ya Allah jangan biarkan diriku, jaga aku. Sebagaimana kita kata slogan COVID dulu, kita jaga kita, tak padan. Kena Allah jaga kita. Tapi kita kena jaga. Kita kena jaga kita dari sudut menjauhkan diri daripada maksiat, jauhkan diri daripada mungkar, jauhkan diri daripada perkara yang tidak baik. Tetapi setakat tu je, di luar kemampuan kita, yang kita mampunya apa? Apabila Allah bantu, bila Allah tolong, bila Allah jaga, barulah kita selamat. Masya Allah. Baiklah. Bila Yusuf rayu, Yusuf minta, Allah jawab. Tengok ayat 34.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ.
0: Dan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya wanita. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Allah ta'ala maha tahu, Allah ta'ala maha mengetahui segala perkara yang berlaku. Ayat tafsir kata, fastajaballahu li Yusuf du'a'ahu. Allah ta'ala perkenankan doa Nabi Yusuf, memilih mudarat yang paling ringan. Apa dia? As-sijnu ahabbu ilaya, pilih nak masuk penjara.
1: Fadafa'a anhu ma aradat minhul imratul aziz.
0: Maka Allah ta'ala selamatkan Yusuf daripada konspirasi isteri pembesar Mesir, wa sawahibatuha, dan geng-geng wanita perancang kejahatan. Allah selamatkan Yusuf daripada konspirasi mereka, daripada terjebak dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Innahu huwas sami'ul alim.
0: Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendengar, lagi amat mengetahui.
1: Ay innallaha huwas sami'u li du'a Yusuf hina da'a.
0: Allah Ta'ala mendengar doa Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf berdoa.
1: Wa yasma'u kulla da'in min khalqihi.
0: Allah Ta'ala dengar semua makhluk-makhluk yang berdoa, termasuk kita lah ni. Bila kita berdoa, Allah dengar. Pengetahuan ilmu Allah Ta'ala tak perlu bertempik, tak perlu melaung, tak perlu angkat suara kuat-kuat, tak perlu mic pilot duduk mulut ni nak berdoa. Tak. Kita doa, Allah dengar. Jadi doa pelan-pelan sudahlah. Nah, ini Allah Ta'ala maha mendengar. Al-alim bimakri niswa, Allah Ta'ala maha mengetahui dengan konspirasi permainan wanita-wanita itu. Wa biniyati Yusuf wa hajatihi, dan niat murni Nabi Yusuf nak selamatkan diri dia dan hajat Yusuf dengan apa yang dia fikir boleh menyelamatkan dia, apa dia? Penjara. Wa ya'lamu jami'a ahwali ibadihi, Allah Ta'ala mengetahui semua perkara, semua perbuatan, semua keadaan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, semuanya duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, bukan duduk di tempat lain. Jadi kita para jemaah yang sudah belajar sifat Allah, yang sudah belajar tentang nama-nama Allah, asma Allah ini, jangan lupalah, jangan lekalah bahawa kita duduk di bawah pendengaran, penglihatan, pemerhatian ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi janganlah kita buat maksiat, jangan kita buat benda mungkar, sebab kita duduk di bawah muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Tanpa kesedaran ini, kita akan kecundang. Tanpa penghayatan mengenali sifat Allah, manusia akan terumbang ambing, tak tahu nak pergi mana. Belajar sifat Allah untuk dipolemik, diperdebatkan. Orang belajar sifat Allah untuk kuat, menguatkan kita takut pada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, bukan untuk lebih duduk balah, duduk cari Tuhan duduk mana. Akhir sekali berkelahilah pagi apa petang, maksiat dan mungkar depan mata tidak dipedulikan. Yang dia tahunya memburuk, menjatuh dan menghentam orang yang tidak sependapat. Kita kata bukan itu sifat orang yang betul-betul mengkaji sifat Allah. Sifat Allah, orang takut pada Allah, bukan orang duduk balah dalam apa saja keadaan. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dalam siri kita ni,
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: الله أكبر. Kemudian timbullah pikiran bagi Al-Aziz, suami istri itu, serta orang-orangnya, pegawai-pegawainya, hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Inilah konspirasi jahat pembesar-pembesar. Pada waktu itu dia sudah terbukti Yusuf benar, sudah terbukti Yusuf betul. Tapi apa? Nak juga penjara Yusuf. Ini berat. Tengok tafsir kata apa.
1: Summa zahara lil aziz wa ashabih, zahir, jelas kepada pembesar Mesir dan kawan-kawan dia, pegawai-pegawai dia, min ba'dima ra'awul adillah al-mubarri'ah li Yusuf, setelah mereka tengok sendiri tanda-tanda Yusuf memang tak buat benda yang jahat tu. Walaupun tak buat, annal maslahata, maslahahnya Yusuf kena dipenjarakan juga, hatta hin, sehingga reda keadaan, isu yang telah diviralkan ini senyap, barulah kita lepas keluar. Ini satu kejahatan, yang keputusan yang keji yang dibuat oleh pemerintah pada ketika itu. Qala Ibn Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibn Katsir kata apa? Faka'annahum wallahi a'lam innama sajanuhu lamma sya'al hadis. Mereka bermusyarak ke
0: ketua besar ni musyarak dengan AG, AG ni peguam negara dia pada tu. Apa kita nak buat dengan Yusuf ni? Yusuf tak ada, tak ada dah bukti-bukti yang menunjukkan dia jahat, tapi bukti menunjukkan dia tu bebas. Ha, dia musyarak-musyarak. Kok mana pun kita kena penjarakan Yusuf untuk apa? Ihaman an haza rawadaha an nafsiha. Jadi bila masuk penjara, orang kapur pun, oh Yusuf jahat sungguh. Tak padan dengan budak pungut. Duduk dalam mahliga orang, nak kaca mau angkat sendiri. Oh. Tengok. Dia nak betul nak jaga air muka bini dia. Al-Aziz sanggup buat benda ni. Tengok. Dia kata bila kita penjara, orang pun tuduh Yusuf hak jahat, bukan bini dia jahat. Ha, ni bahaya. Walihaza lamma talabahu al-malikul kabir. Ni masih lagi kata-kata Ibnu Katsir. Selepas 5 atau 7 tahun akan datang, setelah maharaja besar bermimpi 7 ekor lembu kurus makan lembu gemuk, kan? Ketika itulah siapa yang tafsirkan mimpi? Yusuf. Yusuf yang tafsirkan mimpi. Jadi kata di maharaja, bawa dia ke sini, mari menghadap aku. Aku nak dengar dia tafsir mimpi aku. Ah. Ingat Yusuf keluar mudah-mudah? No. Yusuf manusia yang berprinsip. Orang yang tak ada prinsip, mungkin dia tahu dia bersalah. Oh, pakai keluar lalu. Boleh keluar, boleh keluar. Boom, keluar. Yusuf, no. Yusuf kata, tidak. Aku tak akan keluar sehingga pihak kerajaan nyatakan penjara aku di sini adalah satu kezaliman, bahawa tuduhan jahat apa ni, nak menggoda isteri pembesar adalah satu tuduhan palsu. Selagi tak bersih ni, aku tak keluar. Ha, ini dia panggil orang yang berprinsip. Tapi orang yang tak ada prinsip atau orang yang memang bersalah, enak lah bunyi boleh keluar tu, tak macam burut terbuka sangkar, pow, terbaik lalu. Nah, terbaik kuat-kuat, pergi cari dahan yang kuat untuk bergantung supaya kita selamat, tak dimasuk balik dalam sangkar. Ini sifat Yusuf sallallahu alaihi wasallam, sifat yang begitu berat, sebab yang besar, kuat, hebat. Para pendakwah, para pejuang Islam perlu kepada prinsip-prinsip seperti ini. Barulah mantap kita punya perjuangan. Baik, Yusuf kata bila raja tu dah mimpi, Yusuf tafsir mimpi, raja tak puas hati, dia kata dipanggil dia, bawa dia sini, bawa sini. Menelpah daripada penjara. Yusuf kata, "Dak, aku tak keluar." Imtana'a min al-khuruj hatta tatabayyan bara'atuhu mimma nusiba ilayhi min al-khiyana. Yusuf kata, "Aku tak akan keluar sehingga pihak pendakwaan menyatakan bahawa mereka penjara aku kerana zalim, tekanan daripada Al-Aziz dan bini dia yang kacau tu, maka aku dipenjara mazluman, dizalimi." Dan
2: begitu saja sama tafsir surah Yusuf pada mana ni, seri yang ke-11 ayat 33 sampai ayat 35. Tak ada selesai sama, kita akan sambung pula pada mana senang depan lah. Malam ni terima kasih di atas perhatian, di atas segala yang ada, dan jangan lupa salat tahajud di hujung malam dan salat jumaat subuh bersama di pagi esok. Ila liqa wa ma'ala salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.